Shalom lakut. Tunggu seperti yang lama kita mana kulang begina lalang mitil Lucy. Tamaan ya kalau nisi bisi uki utak mina lakau digitil Lucy. Ulang mitil lang mi ulang mitil lagu October 9. Ubang aku tiu yang kalau saya nabi epic. Jamie Jamie kayak digitil lagu. Mana ulang yuk 640 mi yuk ulang kut dia kesin teko na alat tu api waktu ulang ketiga betapa. Ulang aku katigi betapot, ego katam mega matau. Ila kemana kalau ni kerjaan atau pasal itu tu nak tu kan aku kengi tiap tu ni ulang aku kerjaan atau kau mau pelajaran atau kalau mesti juga lewak. Tak tidur aku ikhwan aja kalau pelajaran kat tempat ni alam mega tu kesan ulang kami. Ila tema sabar mega lekat indu tidur ni mega tersilat dengan people itu sesuatu tidur kita. Tu sa lo kosi

0: ترميت اللوتا ولو ميلاك تلنغ ميا بيو لغميت اللوغو أكتوبر 9 وبنغو خطير يوغا لسانا فيا بيك جيمي جيمي كي يقتيق اللوغو إيلاك تماني قلوني ما نقاو ما بليا كي ياتوا بيو لغمي يوغا لوغ كي سانا نغني نخني تيابتوني تيمي تكلومي يقول لاغ يو نيلا سلوانغي نلا نيلا سلوانغي نيلا سنغيتو nilla sungitte after sole ullanga yak te me tarebon ullo mi la te me langa ma ke sia nano re ano re de palle ano re ano ga ya lan na na ta os me yugo la ulla pasin te me takko ulla ko te ak sina la to api na me tu na na lan na gappa mata tunga sutte ak sema na e mo ga sunne ngani tabani inu titu kai nam na lan me titlu ta te ma hatana ila kaya tadi ini katu cakap tinggi ko kata aku aku tak masih tinggi ni kata mana ni perangai ni pasal ungali ane fikir lah orang tak tapi mai pasal kata mana kalau tengah tak ni tu sama dia masih kau ulang ujo amal api wali ayut 7:34 dah nak kawin sa Allah tu api wali ayut lagi ni akan luni. Te maman kati mana kati lugit tak ko kaket ni ini kau tidak kati kau tidak ingin itu tak ko ekanaya ila ekanaya tini lak tu sakti ti balia kata member tapi balia si majang ini kanu ilah semana gaya yang ini kina oye kanu atuk tau balia mengata kanu tuin nangilak unika gaya kesiung mata kati majinon tana tok ilang kana yak tingan unika kon na lang memat tamak ko suna twinet manali saung itu ko la kawi sap tawngin nakat tilu ge sur lo kai utu tingi lo tamak ko kimi yak taw katalo semayuin asing illo tamak ko no taw katalo semayuit no nalin no tamak ya jiging itu ala mata man namo sulak kimi unat tawngin nakat tweet sama sama misanut pekuji bunga kuti miksa kuasa kecik na sulit lau membetul sama nak kayu si la kayu si kalau gul guila mana kata mani ulah tu miki patet ipas sak itu sakai na lau mita
1: kuyu nama yang yuka sama ku bila resi pilih maria mata ikayu tak tak semalu tujuh aga mana okatu nang nak tu agak saksi mungkin nama. Kami yak dorong dun, kau isak dorong itu yak di tanah. Kami kang nang mun, mami saya tahu nasiruk suni. Agak ketingin nak kusuri mana mudi kisu. Rasa mengatu sak titi nasiruk ini tiak tunga. Kami yak dorong sama ibu ni, dek kau sak kejauh kenal hamada. Dek kau sak kejauh orang ini. Kami kaktun pilih kata rota. Akit pulaja kau ingin tersuri. Kami yak dorok sama yu ini teko. Kau ini suk dorong ini lima ini. Kau yang namin.
2: Livai, apa yang aku mabit?
3: Kau yang namin. Cukup siya aku sudah nak tunggu. Kau yang madunga. Kibit tiumi teman aduk dorok tu. Teko nama nutau ni kubinung. Pang nak kibit si asingin nutau ni kubinung seolah. Kingar mi ta win dong no takani ga yani 1952 to ma ko relocate bini amma te ko ga asing in no ta yu win nyu da gin ni ta minyo so lo pitong mi ta rok ton lo ni ki wal dong mi ta rok ton lo ni ma dong no ta win ni wuro kanok de ta ma ko tu ke siga ga pe no ta kanu ta ma ko pang na go ti wal dong ma si ko ni mi
2: ko ni mi ka mi salu bini
4: ni kuyen nami ali vetan apakurtiyavan e pangnaktugun taikwa arctic bay miuta vini tallotinu taikwa new town iku vini uyu ayaqati qattaqtavu taakku eqana yaqtavu ayaqati qataktut taakku kiyarimatumata ilamatumana aqqagumi ismarauqsimayugaru kisani nammagunni daumman asingi namungariaqarlutiklu ammaruttau taimanna ammamisarneqaraangan Pijang nak zoom ini ngani sila. Biju makat tamata awu yeku upeng aku. Taiman ni king baru aku yung ni aku yung ni tau mata mata mana aku aku yumi. Taikwa king yang ni tau bunga kutik tu muk tau ni kubinin. Ambar ilang tau bana ketung miu tau rektun. teman ayah katigi jebu teiku ayah katigi kat tak tabun ammaru ismugar waktu nama cang nak nama nang nak pat

Aku kini lagu sendiri ku sentena ku pesen. Ia sekuin leh. Tanah ni kalau tega, tanah ni ayun ini sangat. Tapi khusyin tanah ku pesen suri ku kiri cahda suri ku kian kalau kita. Ain leh. Nah itu tanah ke kuna dihuju. Hinto tanah sini legan deh. Ayi tahe tanah ku nesong ku tega. Ayi tahe sara ku tanah nesong ku onga. Kukuti aku onda. Ini ke, na ni gulen de, kari tin le, ikani gulen aku tinsan ay dilen de, de ikwe gut. Ta so, son tana ke du, agun berlazan, ne son, to tin gala ke ta, to tin guke akinte, kakiri tin, nuwe sin kini we, elisana ke di, elisana wakena tron. Ka yi son, to bata sara watin he kone son go onga. Tara gua gua lah sazin gua begitu je nol lah. Entah ini gua lete dekana tak sini kene no tu sini kita konten aku kene sone di sini kosa tu dia kau. Kani gua esen aku kene orang ke, ya gua kini dia ni. Esen aku kene kene tak gua ini leh asing gua sewi gua sone. Di sini dene kai dia anta. Di nega aku kene orang kene tak gua ini leh asing bawa aku no. Ini di sini dene tarik kau kan di neka. Unta jenis itu kote, ayi ikut unta, niwisin saya ikut unta ni, kita niwi cahdu lebeta itu, tu lebeta itu guti kan, hari sun tane kan, hari sun kau muka. Tapi unta kaya kinte, terhadap nonto tinggu kaya kinte, dosa lagu sun tane hari sun kau. Cium sun kau hari, sila yun ini nene kaya kau. Inte ya tane wapa gaya tinggi, perlu sun hari sun kau ikut, ikut sesuatu.